0: Kunaksaha kimarsisti aruna campi, kulli manusiri.
1: Mai mai warmi irpasitama ukata, hutama ukihah, mai sawisatam.
0: Kulli kulli manusiri, kulli manusiri.